0: Banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
1: Kerja lama. Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, mak.
0: Hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
2: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
0: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
2: Begini, Bu, anak Ibu terjerat kasus peminjaman online dan anak Ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
0: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, Nak? Kan Mama selalu kasih uang buat kamu.
3: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
2: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
3: Ma, Ma, tolong, Ma.
0: Amar, Amar.
2: Jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: dikit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
1: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
2: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
0: Yeay, gitu dong.
3: Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

17 menit tinggalkan pukul 7 pagi. Selamat pagi teman Pro 2. Masih terus di sini bareng Dika di suasana pagi Jumat yang kayaknya ini sedikit berbalik dengan prediksi ya. Kayak tadi aku bilang mulai terlihat cerah, tapi ini kayaknya tidak terlalu cerah juga, tidak terlalu mendung juga, tapi aku hanya melihatnya dari pandangan sekilas mata ya teman Pro 2. Kamu juga lagi ngapain nih? Ada yang masih tidur aja? Ada yang udah siap-siap untuk berangkat ke sekolah nganterin anak teman Pro 2 hari ini? Ya hari ini gak hari libur kan? Enggak dong ya, hari ini hari, iya, di penghujung bulan. Karena kita bingung nih teman Pro 2, kita udah mumet banget nih dengan isi dompet ya. Aduh, makanya jangan boros ya. Kenapa sih kita perempuan dicap sebagai perempuan boros? Jadi kadang-kadang kita dilema nih, bagaimana sih kita menikmati hasil kerja kita sendiri. Jangan salah paham, mungkin orang cuma mengingatkan ya. Mungkin borosnya itu udah gak ketolong teman Pro 2. Borosnya itu udah sangat-sangat luar biasa gitu ya. Mulai dari keuangan yang gak bisa kita atur. Terus setiap awal bulan juga kita udah mulai belanjain barang-barang kita teman Pro 2. Kadang kita gak tahu nih ya, sebenarnya kita udah gak bisa bedain lagi mana kebutuhan, mana keinginan gitu. Makanya dicap perempuan ini si paling boros. Dan juga kita sebagai perempuan juga kita bingung nih untuk menikmati hasil kerja keras kita sendiri seperti itu ya. Jadi memang kita ini, memang perempuan ini punya apa ya, punya banyak maunya gitu ya. Kadang-kadang perempuan ini juga banyak yang pengeluaran yang harus diupayakan, misalkan kayak beli make up, skincare gitu ya, atau kebutuhan penampilan lainnya gitu ya. Ini lebih banyak orang menganggapnya berlebihan, padahal banyak banget pengeluaran perempuan sebenarnya berkaitan dengan tuntutan sosial juga. Ironisnya teman Pro 2, ketika si perempuan ini berusaha untuk memenuhi standar itu ya, mereka malah mendapatkan label konsumtif, di mana menurutnya menurut sebagian orang, perempuan sering hidup di tengah standar yang bertabrakan. Jadi dituntut tampil menarik, tapi dikritik habis-habisan karena mengeluarkan uang untuk menunjang penampilan tersebut. Akhirnya apapun yang dilakukan serba salah. Ya, ginilah kita perempuan ya. Tapi apapun itu, kita gak bisa membenarkan ini juga ya. Setidaknya kita harus benar-benar menjadi perempuan yang mandiri, perempuan yang bisa menghemat dan juga bisa menata keuangan dengan baik seperti itu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh save reward gitu ya, nggak boleh healing, nggak boleh traveling gitu ya. Bagaimanapun juga kita perlu menikmati hidup ini teman Pro 2. Jadi sebisa-bisa mungkin lah ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi teman Pro 2. Sebelumnya kita ke Selena Gomez dulu dengan lagunya yang udah lama banget nggak kita dengerin. Sekarang di era Repro Dolok Semawe, teman terbaik kamu.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Masih di 95,2 RRI Pro Dolok Semawe, teman terbaik kamu. 46 menit tinggalkan pukul 7 pagi. Selamat pagi di pagi hari ini teman Pro 2 di jam menuju jam 8 pagi. Ini terlihat di kota Dolok Semawe sedikit berawan ya. Apakah nanti akan hujan? Kita gak bisa prediksi juga. Tapi yang harus kita lakukan yaitu siap siaga untuk membawa jas hujan, apalagi untuk kamu yang mengendarai roda 2. Tadi kita masih membahas mengenai kenapa sih belanja ini auto dicap sebagai boros bagi perempuan ya. Bahkan padahal dia udah menikmati aja nih hasil kerja kerasnya sendiri teman Pro 2 seperti aku bilang tadi ya. Kita harus bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan gitu teman Pro 2, mana safe reward, mana konsumtif ya. Nah, jadi wajar kalau misalkan budaya-budaya seperti ini sering dikait-kaitkan dengan perempuan ya. Kamu juga harus ingat ya, mengingat juga ini udah mau di awal bulan, besok udah di awal bulan Agustus Mempro 2. Kalau misalkan kamu masih harus menabung investasi dengan penghematan ya, harus kamu lakukan sebelum nantinya ya kamu bakal ribet di pertengahan bulan ataupun di akhir bulan nanti. Jadi kalau misalkan kamu ya udah punya wacana, mungkin udah punya keinginan untuk beli sesuatu, kamu kaji-kaji dulu apakah itu penting atau enggak, seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola keuangan ya. Nanti kan setelah menikah kita nih teman Pro 2, perempuan-perempuan inilah yang mengelola keuangan keluarga seperti itu ya. Jadi gak ada salahnya untuk kamu ya menikmati hasil jerih payah kamu, akan tetapi harus ada tupoksinya masing-masing seperti itu. Kita masih akan terus di sini bareng aku dengan informasi lainnya teman Pro 2. Ini suasananya sangat bersahabat untuk kita, tapi kamu harus ingat juga jangan sampai kamu males-malesan gitu ya, malah mager, nggak tahu gimana, kamu kayak aduh males banget sih gitu ya, jangan gitu ya teman Pro 2. Kamu tetap harus semangat untuk kerja di pagi hari ini tentunya. Kita akan dengar lagu-lagu berikutnya di sini RRI Pro Dolok Semawe, teman terbaik kamu.

0: ya, temung perdua cinta karena cinta yang lagi kamu dengerin baru aja ya. Dan sekarang sudah jam 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Kalau gak salah dulu ini pernah jadi soundtracknya Natasha Wilona ya. Iya gak sih? Iya. Aku ingat banget itu kayaknya di SCTV sih dulu ya. Itu filmnya sangat membludak temung perdua, sangat luar biasa gitu ya. Kalau gak salah sama Boy William gak sih film ini?
1: Dan bahagia.
0: Oh bukan sama Boy William ya. Wah, aku ingat banget film ini sih. Makanya soundtracknya itu dijadiin cinta karena cinta darinya Judika. Menariknya Judika ya, dengan suaranya yang pastinya dia ini dikenal dengan runner up Indonesia Idol musim kedua di tahun 2005, ya gak sih teman perdua? Jadi suaranya itu khas banget dengan jangkauan yang sangat luar biasa, yaitu 3 oktav ya. Dimana ia juga pernah meraih multi platinum untuk album Seperti Teruslah Berharap ya. Jadi lagu-lagunya ini kerap menjadi soundtracknya perfilman sinetron Indonesia ya. Dan dia juga memenangkan anugerah Music Indonesia serta anugerah Planet Music ya, di mana ia juga menjadi juri di berbagai ajang pencarian bakat dan membintangi sejumlah film tentunya. Jadi film yang dibintangi juga ada ya, tapi banyak yang film-film komedi gitu sih ya teman perdua. Ini kalau misalkan yang hebatnya dari Judika itu kayak 3 oktav cuy. Luar biasa ya. Jadi ini juga Judika masih kita nantikan ya, single-single terbaru dari dia tentunya. Kemarin dia rilis yang sama Lesti juga bagus banget ya. Judulnya yang sama Lesti Bukan Karena Tak Cinta, ya enggak sih? Iya ya. Jadi banyak banget film-film dia itu yang menjadi original soundtrack. Salah satunya judulnya juga sama, Cinta Karena Cinta, yang dibintangi sama Natasha Wilona sama suaminya. Ini sama suaminya. Siapa sih namanya? Aku lupa lagi. Ya udahlah, nanti kita cari info lagi ya, teman perdua ya. Sama Hero kalau gak salah ya. Ini luar biasa sih filmnya. Jadi tembus di belantika musik luar negeri juga ya. Jadi kalau misalkan manggung-manggung luar negeri, orang ini udah biasa banget sih ya teman berdua ya. Oke, masih dengan informasi lainnya yang akan terus aku hadirkan ke kamu semuanya teman berdua. Kamu juga jangan lupa sarapan di hari Jumat ini. Sarapan juga sangat penting ya. Apalagi kalau misalkan kita emang dari pagi udah beraktivitas banyak banget gitu ya. Jadi paginya itu harus kita penuhi dengan asupan makanan-makanan yang sehat gitu. Jadi biar perut kita juga kenyang. Jadi aktivitas kita juga semangat gitu ya. Walaupun santai tapi kita perut kita sudah terisi tentunya seperti itu. Kita masih akan dengerin lagu-lagu berikutnya teman perdua di suasana hari Jumat ini. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Bahkan panjang banget nih waktu kita. Kita ke lagu dari Nyano featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret. Nanti akan ada Wijaya 80 juga.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

SID 95,2 RRI Perudolok Semawe, teman terbaik kamu. Lagu darinya Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan ya. Baru aja kamu dengerin memasuki jam 9 pagi teman Perudua ya. Ini kayaknya cocok banget untuk kita semua, apalagi untuk kamu yang mungkin sudah berumah tangga, sudah punya keluarga ya. Mungkin tidak terhitung lagi berapa banyak maaf yang harus kita lontarkan, berapa banyak sumpah serapah yang mungkin kita ungkapkan ya, saking kita gedegnya sama pasangan kita teman perdua. Tapi tahu gak sih teman perdua, di antara semuanya, di antara semua banyak manusia di muka bumi ini, yang paling terus selalu sayang sama kita adalah pasangan kita sendiri ya. Mereka yang selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dalam hidup mereka untuk kita tentunya. Jadi ini cocok banget lagunya untuk kamu ya. Sekalipun kamu kesel hari ini, sekalipun kamu marah ya, sekalipun kamu juga merasa terluka karena perlakuan seseorang, karena perlakuan pasangan kamu gitu ya, tapi kamu harus ingat bahwa merekalah yang selalu menggenggam erat tangan, menggenggam erat pelukan hangat tentunya untuk kamu gitu. Mungkin hari ini ada juga yang lagi kesel sama pasangan masing-masing. Kita ngerasa kayak aku suruh masak sesimpel, aku suruh masak kuah ini, malah ini yang kamu sediakan. Sesimpel itu teman perdua. Tapi percayalah, perjalanan berumah tangga itu panjang banget ya. Jadi makanya kalau misalkan orang bilang kayak menikah itu ya mudah aja gitu teman perdua, mudah aja gitu. Jadi kadang-kadang bisa kita bilang gini ya, mungkin ya, ini menurut aku pribadi ya teman perdua ya. Menurut aku pribadi berbicara tentang pernikahan, mungkin banyak orang-orang yang bilang, udah gak usah buru-buru nikah gitu ya, toh nanti setelah menikah pasangan kamu itu gak akan sesweet yang sekarang gitu. Tapi boleh nggak sih kita ubah pola pikirnya gitu ya? Boleh nggak kita ubah pola pikirnya seperti ya udah, sekalipun kita sekarang belum menikah sama dia, selama dia masih baik ya kita akan jalani semuanya. Jadi kita ubah asumsi-asumsi orang yang mengatakan kebahagiaan menikah itu bukan mencari bahagia, tapi akan ada kesedihan di dalamnya. Iya kita tahu, tapi boleh nggak pikiran kita itu yang positif, positif aja. Jadi kita menciptakan afirmasi yang positif untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan orang bilang juga, tunggu apa, kau belum nikah-nikah, udah jangan tanyain. Selama kamu belum menjadi donatur ya, kamu dilarang untuk nanyain dan juga dilarang untuk ngatur ya. Jadi ya udah, semuanya akan indah di waktu yang tepat tentunya gitu teman perdua. Jadi pokoknya ciptakan hidup kita itu menjadi hidup yang menyenangkan ya, bukan hanya menyenangkan diri kita aja tapi menyenangkan hidup orang lain juga. Itu yang paling penting, benar nggak sih? Benar dong ya. Jadi semoga hidup kita ini menjadi hidup yang menyenangkan untuk sebagian orang, bukan hanya menyenangkan untuk diri kita sendiri aja gitu. Kita masih punya 15 menit lagi, kita dengerin dulu Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

Setuju gak sih teman Pro 2, orang-orang yang menyenangkan itu sangat kita butuhkan dalam hidup kita tentunya. Orang-orang yang memang di dalam Al-Quran juga dibilang kalau misalkan orang yang paling baik itu adalah orang-orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya mungkin menyenangkan ya, orang-orang yang gak julid, orang-orang yang selalu berpikir bahwa afirmasi positif itu selalu ada gitu teman Pro 2. Kita butuh banget orang-orang yang selalu mendukung kita dalam segala hal. Jadi kalau misalkan dibilang circle pertemanan itu menentukan masa depan kita, itu benar. Aku setuju banget ya. Jadi kita harus mempunyai orang-orang yang selalu menggenggam erat kita gitu ya. Walaupun kita kayaknya kita lagi lemah, kita lagi gedek sama urusan kita sendiri, tapi ada mereka gitu. Salah satunya mungkin circle pertemanan-pertemanan yang kamu ngerasa gak sih semakin kesini circle pertemanan itu semakin sempit gitu ya. Jadi kalau misalkan dulu kita punya 10 teman ya di kampus, tapi sekarang kita itu cuma punya sekitar paling banyak 8 orang gitu ya. Ataupun udah berkurang, ada yang berkeluarga, ada yang udah pindah dari kawasan kita gitu ya. Jadi udah pada mulai hilang gitu dengan aktivitas masing-masing. Jadi semoga kamu masih mempunyai mereka yang selalu mau dengerin apa yang kamu bilang gitu ya. Sekalipun kamu susah gitu ya, kamu lagi mikirin sesuatu hal yang gak bisa kamu tuntaskan sendiri, tapi ada teman-teman kamu gitu ya. Jadi gak ada salahnya juga kita mengontak teman-teman kita yang udah lama banget gak chattingan bareng, gak ketemu gitu ya. Pas banget teman Pro 2 karena besok weekend ya, di hari Sabtu Minggu. Jadi manfaatin waktu untuk ketemu teman-teman kamu ya, itu sangat penting sih ya. Ya sekedar bertukar cerita lah ya, bertukar kesusahan mungkin bisa dibilang ya. Bukan kesusahan sih, bertukar ya, bertukar pikiran lah. Mungkin dia juga lagi mumer sama urusannya sendiri, kamu juga kayaknya kamu butuh ya untuk selalu didengarkan. Karena perempuan itu kayak gak banyak yang dia pikirin. Dia cuma maunya kayak apa ya, kayak ya udah, aku butuh nih teman-teman yang bisa dengerin aku gitu ya. Misalnya kayak teman-teman yang dia juga nggak merasa menjadikan kita itu kayak jadi saingan gitu. Jadi semoga kamu udah kontak teman-teman kamu yang udah lama banget nggak ketemu ya. Biar apa? Biar silaturahmi itu terus terjaga gitu ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya ada juga yang pinjam dulu 100 mungkin ya. Tapi orang-orang yang kayak gitu kayaknya kita gak apa-apa sih, kita pinjemin ya gak? Orang-orang yang kayak okay, teman-teman kita nih, toh kita sayang juga sama teman-teman kita ya. Jadi aku bersyukur banget aku juga dikelilingi sama teman-teman yang baik gitu ya. Teman-teman pesantren yang sampai saat ini juga masih terus sama-sama. Teman-teman yang di kantor juga ada yang baik, ada yang juli, tapi nggak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Jadi kita memang semakin kesini kayaknya kita nggak terlalu butuh orang-orang yang ya cuma banyak ngomongnya lah ya, banyak borah gitu ya. Kayaknya kita nggak butuh itu sih untuk saat ini. Kita butuh orang-orang yang sekalipun kita gagal gitu ya, sekalipun kita kurang gitu ya, mereka itu ikut melengkapi kita juga, seperti itu. Terima kasih. Tapi sejauh ini aku mungkin bisa bilang pasangan kita adalah orang terbaik sih. Ya enggak, untuk apalagi untuk yang udah menikah mungkin ya. Pasangan kita itu adalah orang yang tidak sedarah dengan kita, tapi mereka itu selalu mendekap erat dan memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa. Jadi wajar kalau misalkan kita banyak berantem sama pasangan kita. Kayaknya kalau lagi berantem kita kayak aduh, kayaknya di situ kita udah enggak usah sama-sama lagi gitu ya. Tapi setelah kita menyadari bahwa gak ada yang lain yang bisa memahami kita kecuali pasangan kita, ya enggak ya. Pasangan kita yang bisa terus memahami, dia bisa menerima semua kurangnya kita, begitu juga kita menerima kurangnya dia. Semoga kita bisa dipersatukan dengan orang-orang terkasih yang terus mencintai kita tanpa tapi, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Aku juga lagi live nih teman Pro 2 ya. Kamu bisa follow Instagram aku, bukan Instagram sih, TikTok aku di Bobonich ya. Ini aku, semangat Kak Dika, hai. Aku kayaknya ini untuk kamu semuanya teman Pro 2. Kita masih akan terus sama-sama di sini. Dari Pro 2 semuanya teman terbaik kamu. Darinya Gaya Indrawari 1000 kali.

57 menit tinggalkan pukul 8 pagi teman Pro 2. Usai sudah kebersamaan kita sedari jam 5 pagi aku menemani kamu. Bahkan sebelum matahari itu terbit aku sudah menemani kamu ya. Sesetia itu aku menemani kamu di Pro 2 Lok Semawe. Terima kasih atas kebersamaan kita. Kita akan ketemu lagi.

Semangat untuk ibu muda ya, Sasa yang lagi di rumah sedang apa ya, di rumah apa di mana nih ya saya. Pokoknya jangan lupa ngopi untuk semuanya di hari ini juga bertepatan dengan hari Jumat yang memang WFA ya, bisa kerja di mana aja. Semangat yang sedang mempertaruhkan tanggal 1, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengupayakan, mengusahakan apapun ya, baik itu orang tua gitu ya, yang tentunya tercipta selalu mengupayakan yang terbaik gitu ya. Orang tua yang selalu mengupayakan yang terbaik untuk anaknya, begitu juga suami yang selalu mengupayakan semua kebaikan-kebaikan untuk istrinya, begitu juga dengan istri yang selalu mengupayakan hal baik untuk sang suami tentunya. Jadi apapun itu, semoga doa kita terbaik di hari Jumat yang menjadi penghulu hari, menjadi hari yang penuh dengan keberkahan, mustajabah doa juga. Semoga kita dimudahkan rezeki, bukan hanya rezeki dalam bentuk uang, tapi juga rezeki dalam bentuk apa? Sehat dan ditemani oleh orang-orang terbaik ya. Terima kasih teman Pro 2, kita akan mendengarkan jazz music, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 10 pagi karena nanti akan ada chef yang akan menemani kamu ya. Terima kasih, kita akan tutup program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rezeki banget kita ya diundang Pak Antoni makan.
1: Iya sih, tapi menurut aku opor ayamnya ini kurang asin deh.
0: Minumannya?
1: Minumannya kurang manis, ah kayaknya kurang sirup tuh.
0: Kue-kuenya gimana?
1: Itu lagi, masa kue lebaran segini doang? Gak variatif, gak banyak pilihannya.
0: Terus THR-nya?
1: Ih, THR-nya kurang banyak. Masa seorang pejabat ngasih THR segini doang? Nambah kek, harusnya kan bisa lebih.
0: Kalau mau nambah, rezeki itu disyukuri.

0: pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
2: Pro 2 FM,

0: cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Saudara, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: 5,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

0: Taiwan, Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Lantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh? Lagi sesak nafas nih.
2: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
2: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: na na. Sabunok ni haga di papay babayhin no na yo. At sa sen ni no mi dikiri kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dicawakon, hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

95,5 Komedi Friday dalam semuanya teman terbaik kamu. Friday Headlines Indonesia yang masih kalian dengerin teman Friday ya. Adanya Adrian Khalif kualat. Hati-hati makanya jangan sampai kualat teman Friday. Apa sih kualat yang paling kalian gak bisa lupain atau minimal kalian ngerasa wah ini kualat nih dari apa gitu. Biasanya sih ngerasa tuh kayak habis apa gitu ya, habis ngomongin apa dan siapa. Tapi semoga di hari Jumat ini gak ada yang kualat ya. Masya Allah kita udah ada di hari ke-31 bulan Juli. Kukira hari ini tanggal 1 gajian teman Prediwa ya. Ternyata masih tanggal 31. Besok Sabtunya tanggal 1. Minggu tanggal 2. Apakah gajiannya tanggal 3? Karena Sabtu Minggunya libur. Semoga apapun keadaannya tetap dalam keadaan baik, teman Pradiwa. Ya, kalau akhir bulan agak-agak ngerasa harus ngencengin tali pinggang ya. Mau puasa tapi bukan Senin Kamis ya. Untuk kalian yang anak-anak kos nih apa kabar? Yang masih sarapan dong ya. Gak apa-apa deh. Kalau kayak gini udah-udah mulai sulit, kayaknya malah mengambil langkah intermittent fasting aja. Berdoa. Karena teman Dera curhat ya, katanya ya Allah, aku kira katanya hari tanggal 1 ya, ternyata masih 31. Sabtu minggunya juga libur. Apakah gajian ya? Katanya apa salah pinjam dulu 100. Jadi kalau kita punya teman yang baik nih teman Pradua, ya teman yang sama kita tuh gak cuma saat senang tapi saat susah juga ya, yang mau dengerin, yang pintar jaga rahasia, itu sebenarnya juga bagian dari rezeki teman Pradua. Jadi semoga aja kita dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus ya, karena itu juga bagian dari rezeki ya kan. Selamat siang semuanya, ini udah hampir jam 11 siang ya. Untuk kalian semuanya yang kaum Adam, hari ini harus siap-siap menunaikan ibadah salat Jumat. Dan untuk cewek-cewek juga, masih banyak banget amalan-amalan sunnah yang bisa dilakukan walaupun nanti di Jumat gak ke masjid ya, gak Jumat. Iya, Dara nemenin sampai di jam 2 siang. Teman Prodi untuk hari ini tetap di Prodi Lux Mawi, teman terbaik kamu. Bentar lagi kita masuk di Prodi Hitlist Mancanegara.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
4: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
3: Dari aja.
4: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
3: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
4: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
5: Pro2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

95,5 Komedia Pradia Laksma. Teman terbaik kau masih di Pradia Headlist Mancanegara, informasi 11:30 teman Pradua. Ya, untuk kalian yang ngerasa punya kepribadian introvert ya, dimana lebih suka menyendiri daripada berada di tengah keramaian, ternyata dalam ilmu psikologi ya, kalian memiliki kepribadian yang berbeda dari yang lain ya. Jadi gak semua orang tuh ngerasa nyaman sama Pradia ya, kalau berada di tengah keramaian atau pergi ke sebuah acara sosial ya, pesta gitu kan. Pokoknya yang penuh interaksi lah. Dan sebagian orang justru merasa lebih nyaman, lebih damai ya, itu saat menyendiri. Ya mungkin hal-hal yang simple bisa dilakukan seperti baca buku ya, walaupun ngopinya sendirian, jalan-jalannya sendirian. Ya memang benar-benar untuk menikmati waktu tanpa banyak gangguan dari dunia luar. Jadi itu kalian jangan heran kalau misalnya ada cewek-cewek atau kakak-kakak gitu ya yang ngopinya sendirian, ngebaksonya sendirian, duduknya sendirian, itu jangan dikasihani sama Pradia. Terkadang kita bilang, ya kasihan ya dia gak ada temennya sendirian, apa-apa sendiri. Jangan ya, dia justru lagi me time, itu jangan dikasihani. Ya kan? Jadi jangan pernah mengasihani orang yang lagi duduk sendirian, terbengong-bengong gitu. Jangan, itu kakak-kakak lagi me time, lagi kakak-kakak yang jadi tulang punggung keluarga mungkin. Ya memang benar-benar lagi niat banget, lagi me time banget dengan kesendirian tuh, membuat mereka tuh lebih nyaman teman berdua ya. Jadi ternyata psikologi justru menyatakan bahwa preferensi menyendiri ini bisa mencerminkan kepribadian yang mendalam, yang istimewa, bahkan mencerminkan kepribadian yang kaya. Benarkah? Ya, terdapat beberapa ciri-ciri kepribadian yang menurut psikologi ya sering dimiliki oleh orang-orang yang lebih memilih menyendiri daripada berada di tengah keramaian. Ya, yang pertama, introspektif dan reflektif. Jadi orang yang menyukai kesendirian biasanya memiliki kemampuan reflektif yang sangat kuat. Ya, mereka tipe-tipe yang suka merenung, memikirkan kembali peristiwa yang pernah terjadi, dan mengevaluasi makna hidup, teman Pradia. Mereka gak cuma menjalani hidup ya, tapi juga berusaha memahami dengan lebih dalam. Iyalah ya, karena proses berpikir ya, ini membantu kita-kita nih yang suka sendiri itu berkembang secara mental dan emosional, meskipun gak selalu tampak dari luar, teman Pradia ya. Terus juga memiliki dunia batin yang kaya. Jadi dalam psikologi kepribadian, orang yang cenderung menyendiri ini sering sekali memiliki dunia batin yang kompleks dan penuh imajinasi ya. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam dalam pikiran mereka sendiri tanpa merasa bosan, dan bahkan kreativitas mereka pun sering lahir dari ketenangan tersebut, teman Pradia. Jadi gak heran nih kalau misalnya banyak ya para penulis ya kan, seniman, mereka tuh lebih nyaman menyendiri ya, dari hasil kesendiriannya, dan mereka berpikir akhirnya terciptalah sebuah karya. Gimana sama kamu yang suka sendirian? Ngopi sendirian, kemana-mana sendirian, ih seru banget teman Pradia ya. Itu menurut Dera adalah orang-orang yang spesial. Dan mereka juga mandiri secara emosional ya. Jadi mereka yang menikmati kesendirian biasanya gak tergantung sama validasi sosial. Mereka tidak butuh banyak pujian, pengakuan, atau kehadiran orang lain untuk merasa utuh ya. Jadi kemandirian emosional ini seringkali membuat mereka tampak tangguh, dewasa, dan menghadapi berbagai situasi. Mereka juga tipe yang peka terhadap energi sosial dan memiliki batasan yang jelas, juga menyukai kedalaman daripada kuantitas. Ya, cenderung lebih sadar diri dan otentik teman Pradia. Jadi orang-orang yang nyaman dalam kesendirian ya seringkali memiliki kesadaran diri yang tinggi. Mereka tahu siapa diri mereka, apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka tidak suka. Jadi kesadaran itu membuat mereka tampil lebih otentik. Jadi intinya tuh gak berusaha menjadi orang lain demi diterima di lingkungan. Ya, it's me gitu ya. Ya, aku adalah aku. Jadi kalau mau temenan hayu enggak juga enggak apa-apa. Ih, seru banget enggak sih punya kehidupan kayak gitu teman Pradia. Tapi bukan berarti mereka juga pribadi yang terbuka ataupun tertutup
untuk berteman gitu, enggak ya. Terkadang memang butuh waktu untuk sendirian ya. Jadi kesimpulannya apa? Menyendiri itu bukanlah kelemahan, tapi justru kekuatan ya. Dalam masyarakat yang sering mengagungkan ekstroversi gitu ya, dan kehidupan sosial yang rame, orang-orang yang lebih suka menyendiri ini terkadang dianggap aneh ya, atau mungkin gak ramah, atau bahkan dikasihani. Jangan, teman-teman. Ya, namun psikologi modern justru menunjukkan kalau kesendirian bisa menjadi ruang pertumbuhan yang sangat sehat dan juga produktif selama itu adalah pilihan, bukan karena keterpaksaan atau isolasi ya. Jadi kalau kalian next ketemu kakak-kakak yang ngopinya sendirian, makannya sendirian, jangan dikasihanin ya, mereka lagi me time. Itu adalah waktu bahagia untuk mereka, teman Freddy. Oke, yang mau siap-siap sholat Jumat atau cowok-cowok nih, semoga nggak lupa lah hari ini di Jumat ya. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Nanti kita juga insya Allah gabung sama Masjid Agung Islamic Center untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat hari ini.

0: RRI dengan esensi buku Atomic Habit. Perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Buku ini merupakan karya dari James Clear, sebuah panduan untuk mengubah kebiasaan kamu dengan pendekatan yang sangat sistematis. Di buku ini dibahas dan dibagikan bagaimana mengungkapkan gagasan bahwa perubahan besar dalam hidup berasal dari perubahan kecil dan berkelanjutan dalam kebiasaan kita. Pertama, pentingnya kebiasaan kecil. James Clear mengusulkan perubahan kebiasaan yang signifikan dimulai dengan melakukan perubahan kecil yang konsisten. Dia menyebut perubahan ini sebagai kebiasaan atom, karena mereka adalah unit dasar dari perubahan kebiasaan yang lebih besar. Contohnya, jika kamu ingin menjadi lebih sehat, kamu bisa memulai dengan mengubah kebiasaan kecil seperti minum air lebih banyak setiap harinya. Kedua, hukum perubahan kebiasaan. Penulis memperkenalkan konsep hukum perubahan kebiasaan yang terdiri dari 4 langkah. Cue adalah sinyal yang memicu kebiasaan, craving adalah keinginan yang kamu rasakan, response adalah tindakan yang kamu lakukan, dan reward adalah hasil positif yang kamu terima setelah tindakan itu. Ketiga, memahami dan mengelola penggerak. Penggerak adalah kunci untuk memahami dan mengubah kebiasaan. Penulis mengajarkan kita untuk mengidentifikasi penggerak dalam kehidupan sehari-hari dan menggantinya dengan penggerak yang lebih positif. Keempat, pentingnya kejelasan dan pengulangan. Dalam buku ini, penulis mencoba menekankan pentingnya memiliki kejelasan dalam tujuan kamu dan melakukan pengulangan yang konsisten. Dia mengatakan bahwa kejelasan membantu kita memahami mengapa kita ingin mengubah kebiasaan dan memberikan fokus yang jelas, serta kebiasaan baru yang ingin kamu bangun. Semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat kebiasaan tersebut. Kelima, teknik-teknik perbaikan kebiasaan. Buku ini juga membantu kamu memperbaiki stacking kebiasaan, di mana kamu menggabungkan kebiasaan baru dengan yang sudah ada. Kamu yang menentukan waktu dan tempat khusus untuk melaksanakan kebiasaan tersebut. Keenam, mengatasi rintangan. Penulis juga membahas cara mengatasi rintangan dan hambatan dalam perubahan kebiasaan. Dia mengajarkan kamu strategi untuk mengatasi godaan, mengelola kelelahan, dan menghadapi kegagalan dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu pesan pentingnya adalah bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju perubahan kebiasaan yang lebih baik. Dari buku Atomic Habit, penulis membantu pembaca memahami bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana mengubahnya, dan bagaimana memperkuatkannya. Melalui konsep-konsep tersebut, seperti hukum perubahan kebiasaan, kejelasan, dan identitas, yang berguna untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pembaca dapat menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan pribadi. Demikian esensi buku Atomic Habit, perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Cara mudah yang terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Terbitan tahun 2018, karya James Clear dari RRI. Untuk Indonesia.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

95.5 Komedi Pride Deluxe, semangat teman terbaik kamu. Di informasi 12 lebih 16 ini teman Pride 2, kembali kami ingatkan untuk nanti kita akan bergabung dengan siaran langsung salat Jumat langsung dari Masjid Islamic Center Kota Laksmawi. Ya udah siap-siap mau berangkat, bismillah ya. Ada waktu mustajabnya doa. Jangan sampai disia-siain, teman radio. Minta aja semua yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan sama Yang Maha Kuasa. Ya, tentunya dengan diupayakan usaha dan disempurnakan dengan doa. Amin. Yang siang hari ini lagi, ya mungkin hari inilah ya, lagi mengalami hari-hari sulit. Tenang aja deh ya, gak akan sulit terus insya Allah. Pasti ada masa dimana kesulitan-kesulitan kita tuh diganti sama kebahagiaan. Asalkan juga saat mengalami kesulitan kita tetap berusaha, tetap berdoa, tetap berpikir baik, teman pro 2 ya. Ya, nama juga hidup roda berputar. Kadang ada kita lagi susah ya, terus nanti diganti sama kebahagiaan. Dan selamat siang untuk teman pro 2 yang udah dengerin dari pagi tadi. Sekarang lagi makan siang bareng. Biasanya tuh kalau cewek-cewek ya, hari Jumat tuh kalau di tempat kerja pada ngumpul, mulai dari ngerujak, ngegojekin makanan. Apa kabar sama kalian yang siang hari ini? Udah mulai pesan makanan atau mungkin pada bawa aja deh dari rumah ya, tanggal tua soalnya di akhir bulan. Apapun makanannya gak masalah, teman produknya ya, karena memang yang penting itu kan makannya sama siapa, benar nggak?

masuk ya untuk siaran langsung salat Jumat dari Islamic Center. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Jumat. Tetap di Paradox Mawai, teman terbaik kamu.

kepastian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengurus Masjid Agung Islamic Center Kota Lumajang melalui UPTT pengelola Masjid Agung Islamic Center dengan ini menyampaikan beberapa pengumuman kepada para jemaah sebagai berikut. Yang pertama, kepada hadirin dan kaum muslimin diharapkan mengisi saf. Yang kedua, mengisi saf yang pertama. Dan yang kedua, dan disusul oleh saf-saf yang berikutnya. Kemudian selanjutnya kepada anak-anak kami agar dapat membuat saf tersendiri di belakang saf orang dewasa. Kemudian menyangkut masalah kotak amal agar dapat diedarkan di saat khatib berada di atas mimbar. Kemudian bagi kaum muslimin yang membawa HP dan alat elektronik lainnya, mohon agar dapat dinonaktifkan selama pelaksanaan ibadah salat Jumat berlangsung. Bagi pedagang di lingkungan Masjid Agung Islam Center, agar menghentikan segala transaksi jual-beli saat ibadah salat Jumat berlangsung. Kemudian, kepada petugas keamanan Masjid Islam Center, agar dapat melakukan penertiban di lingkungan masjid demi terciptanya kenyamanan beribadah saat salat Jumat. Kemudian kami beritahukan juga kepada para jemaah bahwa kegiatan pada Masjid Agung Islamic Center Kota Lumajang hari ini disiarkan langsung oleh Radio RRI Pro Kota Lumajang. Kemudian keadaan kas panitia pembangunan Masjid Agung Islamic Center Kota Lumajang pada hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026 bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1448 Hijriah. Sisakah sedekah Jumat tanggal 31 bulan Juni 2026 berjumlah 151.429.293 rupiah. Penerimaan sedekah Jumat tanggal 24 bulan Juli tahun 2026 sejumlah 6.589.000 rupiah. Penerimaan sedekah rawatib tanggal 24 bulan Juli tahun 2026 sejumlah 900.000 rupiah. Jumlah pemasukan sejumlah 158.918.293 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 2.160.000 rupiah. Sisa kas sedekah Jumat berjumlah 156.758.293 rupiah. Kemudian tata laksana salat Jumat pada hari ini tanggal 31 Juli 2026 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1448 Hijriah yang bertindak sebagai khatib Yang Mulia Tunku Haji Muhammad Isa S.Ag. Imam oleh guru kita Tunku Haji Pesakur S.A.M.H. Muazin oleh Tunku Isma Daniel S.O. Dan pembaca tambih oleh Tunku Sajali. Untuk khatib dan imam Jumat yang akan datang, yang bertindak sebagai khatib Tunku Surya S.Pd. N.Pd. Kemudian imam Tunku Muhammad Jufri S.Pd. Waktu zuhur pada hari ini pukul 12.41 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga diberitakan kepada seluruh kaum muslimin masyarakat Kota Lumajang, pengurus Masjid Agung Islamic Center kembali mengadakan pengajian rutin yang akan dibimbing langsung oleh Imam Besar Masjid Agung Islamic Center, yaitu Abu Haji Asnawi Abdullah MA, dengan tema pengajian Fikih Mawaris, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 5 Agustus 2026 atau setiap malam Kamis ba'da maghrib. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Marilah sama-sama kita awali khutbah pada siang yang berbahagia ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam mari sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di muka bumi ini, tugas yang paling pokok adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pagi, siang, malam hingga pagi kembali, tugas yang paling inti adalah memperhambakan diri kepada Allah. Apakah ibadah itu langsung kepada Allah atau ibadah kita itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia? Allah berfirman di dalam surat Muluk ayat yang kedua, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian dan kehidupan kepada kita. Untuk apa Allah menjadikan kematian dan kehidupan kepada kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin mencoba kita semua. Siapa di antara kita yang bagus amal? Makanya muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita yang paling pokok adalah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amalan wajib atau amalan sunat. Baik itu amalan kita meninggalkan haram, bahkan amalan kita meninggalkan makruh. Artinya muslimin yang berbahagia, senantiasa Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada-Nya dan memperhambakan diri kepada-Nya.
namun di sana sini sedang-sedang kita

Karena yang namanya manusia adalah maqamul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempat salah dan tempat lupa. Tidak ada seorang pun manusia yang bersih daripada kesalahan dan kelupaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Kullu bani Adam khata'un." Semua anak Nabi Adam, semua manusia adalah berdosa. Wa khairu khata'i at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat daripada semua dosa-dosanya itu. Makanya tidak ada di antara kita yang terbebas daripada dosa. Apakah itu dosa besar ataupun dosa kecil? Dosa besar dan dosa kecil, kedua-duanya kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib hari ini mengajak kita untuk bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosanya itu. Bahkan khatib mengajak hari ini untuk taubat nasional. Banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan oleh kita. Mulai daripada pejabat yang paling tinggi hingga pejabat yang paling kecil. Bahkan kita sebagai rakyat biasa pun berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masing-masing kita mari untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah taubat yang sesungguhnya, artinya taubat yang serius. Asa rabbukum ayyukafira ankum sayiatikum, semoga Tuhanmu akan mengampuni semua dosa-dosamu itu. Dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga. Yang di bawahnya surga mengalir sungai-sungai yang sangat indah. Muslimin yang berbahagia. Allah mengajak orang yang beriman untuk taubat kepada Allah. Taubat yang serius. Apa dosa kita? Ketika kita berdosa kepada Allah, kita langsung bertobat kepada Allah. Kita istighfar. Kita menyesal atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Misalnya kita pernah makan haram, kita pernah tidak sholat, pernah tidak puasa dan lainnya, menyesal. Dan kita punya prinsip tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Itu namanya taubat yang serius. Allah akan mengampuninya. Kalaulah dosa itu menyangkut dengan manusia. Ada hak manusia pada kita. Ada harta manusia yang sudah terambil oleh kita. Kita kembalikan semuanya. Kita kembalikan semuanya. Kalaulah dosa itu menyangkut dengan negara. Kita korupsi misalnya. Yang terjadi akhir-akhir ini. Hingga di antara dua institusi kejaksaan dan kepolisian. Saling membongkar. Mari bertobat. Kembalikanlah apa yang sudah kita ambil harta manusia, uang rakyat. Kembalikan. Kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni. Muslimin yang dimuliakan Allah. Kalaulah kita menangis di hadapan Allah. Kita menangis di hadapan Ka'bah sekalipun. Namun tidak kita kembalikan harta rakyat yang sudah diambil oleh kita. Niscaya Allah tidak ada ruang untuk mengampuninya. Kenapa? Karena dosa kita itu menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Muslimin yang dimuliakan Allah. Allah akan mengampuni semua dosa ketika kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga catatan. Yang pertama apa? Yang pertama, Allah akan mengampuni taubat hambanya selama nyawa.

belum sampai ke gara-gara. Selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, Allah masih membuka pintu taubat kepada hambanya. Allah menghamparkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat hamba yang berdosa pada waktu siang. Allah menghamparkan tangannya pada waktu siang untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang terjadi pada waktu malam. Yang namun sebelum sampai nyawa ke kerongkongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabrani, "Inna Allah azza wa jalla yuqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir." Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa hamba selama nyawa hamba itu belum sampai ke kerongkongan. Ingat, Allah tidak mengampuni dosa Fir'aun. Fir'aun berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena menentang Allah dan mengancam Nabi Musa. Satu hari, Nabi Musa diundang oleh Fir'aun untuk dihadap-hadapkan dengan ahli sihir. Fir'aun mengumpulkan ahli sihir yang banyak dan dihadapkan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Di lapangan besar disaksikan oleh banyak manusia. Nabi Musa mengatakan kepada ahli sihir, "Apakah saya yang melontarkan ataupun Anda?" Sihir mengatakan, "Kami yang melemparkan." Sihir melemparkan tali yang ada pada tangannya masing-masing. Dengan seketika tali jebali itu menjadi ular. Dan ularnya pun merapat ke Nabi Musa. Musa sebagai manusia pun merasa takut. Lalu Nabi Musa melontarkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan seketika tongkat itu jadi ular besar. Dan semua ular-ular ahli sihir ditelan oleh ularnya Nabi Musa. Mereka semua tersungkur dan tunduk. Mereka pun berkata, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Ketika ahli sihir itu beriman kepada Nabi Musa, otomatis dia menjadi pengikut setianya Nabi Musa. Fir'aun marah. Dengan marahnya Fir'aun, dia pun mengatakan, "Akan kutangkap kalian dan akan kupotong tangan kanan dan kaki kiri kalian." Lalu mereka bersama Musa pergi, lari daripada tangkapannya Fir'aun. Perginya pada sore hari, hingga bertemu dengan malam. Musa dan pengikutnya pergi nggak tahu arah kemana. Tidak ada lampu pada waktu itu. Setibanya waktu pagi, ketika fajar menyingsing dan matahari mulai muncul, tiba-tiba Nabi Musa dengan pengikut setianya berada di tepi Laut Merah. Mau maju laut, mau mundur tembok. Ternyata di belakang Nabi Musa sudah ada Fir'aun dengan bala tentaranya yang sangat banyak dan sangat siap untuk menangkapnya. Musa tidak berdaya apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Cukuplah Allah sebagai penolong. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Musa pun menepuk laut itu dengan seketika jadi jalan tol. Laut menjadi dua gunung dan menjadi jalan di tengah-tengahnya. Lalu Nabi Musa berjalan dalam laut bersama dengan pengikut setianya. Ketika Nabi Musa sudah dalam laut itu, yang sudah dibelah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Fir'aun ikut di belakangnya bersama dengan bala tentaranya. Ketika Nabi Musa sudah sampai di seberang, laut menyatu kembali. Dan Fir'aun mati bersama dengan bala tentaranya.
Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Wa idza faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tandurun. Ingatlah, Allah mengingatkan Bani Israel yang masih hidup hari ini, mulai pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kini. Ingatlah ketika kami membelah lautan untukmu. Fa'anjainakum, maka kami selamatkan kamu, wahai Bani Israel. Wa'arakna ala Fir'aun. Dan kami tenggelamkan akan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa'antum tandurun, kamu menyaksikan. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya menyaksikan bagaimana Fir'aun mati bersama bala tentaranya. Ketika itu, Fir'aun mau bertobat kepada Allah. Amantu Rabbi Musa wa Harun. Namun malaikat menekan Fir'aun hingga dia meninggal dunia dalam keadaan kafir muslimin sekalian. Kenapa? Karena Fir'aun bertobat ketika nyawa sudah sampai di kerongkong. Inna Allah Azza wa Jalla yukbalu taubat al-abdi malam yukarir. Allah akan mengampuni taubat hamba selama nyawa belum sampai ke kerongkong. Yang kedua, Allah akan menerima taubat hamba selama matahari belum terbit di barat. Ketika matahari terbit di barat, muslimin sekalian, Allah menutup pintu taubat. Namun Allah menerima amalan-amalan hamba. Ketika kita sholat, kita puasa, kita berzakat, kita sedekah, baca Al-Quran, semua diterima Allah. Namun dosa yang kita lakukan, kita bertobat pada waktu itu, Allah tidak menerima lagi. Man taba qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaih. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa saja yang bertaubat sebelum matahari terbit di barat, taballahu alaih, Allah menerima taubatnya. Namun ketika matahari sudah terbit di barat, Allah menutup pintu taubat muslim. Yang ketiga, selama dosa kita tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dosa yang kita lakukan muslimin sekalian tidak musyrik kepada Allah. Kita tidak menandingkan Allah dengan yang lain. Dosa-dosa itu Allah ampunkan semuanya. Lau akhtatum hatta tablugha khatayakum as-samaa'a summa tuktum la taballahu alaikum. Andai kata kalian berdosa sehingga penuh langit dengan dosa-dosa kalian itu, kemudian kalian bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubat. Bila mana taubat kita taubat yang serius. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa yang ia kehendaki. Kenapa? Karena dosa kita hanya sedikit kalau dibandingkan dengan pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kursi Allah berfirman. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ya Ibn Adam, kata Allah, lau ataitani bikurabil ardi khataya summa laqitani lam tusrik bi syai'an la ataituka bikurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, wahai manusia, kata Allah, andai kata engkau mendatangiku dengan penuh bumi dosa, coba bayangkan, summa laqitani lam tusrik bi syai'an, kemudian anda bertemu denganku tidak pernah menyekutukanku dengan siapapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, akan kudatangimu
dengan penuh bumi pengampunan. Sebesar bumi dosa kita, sebesar bumi pula Allah mengampuni dosanya. Dengan catatan kita benar-benar bertobat kepada Allah dengan penuh penyesalan dan bercita-cita tidak akan mengulangi lagi dosa yang sudah kita lakukan. Dahulu, pada masa Bani Israel, ada seorang pemuda, dosanya telah membunuh 99 orang. Dosanya dia membunuh 99 orang. Jangan tanya dosa-dosa yang lain. Bagaimana dosa dia berzina, dia minum khamar, dosa mencuri dan sebagainya. Yang jelas yang paling besar, dia sudah membunuh 99 orang. Tiba-tiba dia sadar dan datang kepada seseorang yang alim untuk bertanya tentang cara bertobat. Ya Syekh, kenapa anak muda? Saya berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya ingin bertobat hari ini. Bagaimana caranya? Syekh menjawab, apa dosamu? Dosa saya, wahai Syekh, saya telah membunuh 99 orang. Apa jawab Syekh? La sabila laka litaubat. Kalau itu dosamu, tidak ada jalan bagimu untuk bertobat kepada Allah. Marah anak muda, dibunuhlah Syekh tersebut. Hingga genap 100 orang dia membunuh. Maka hati-hati. Kita sebagai ulama, kita sebagai ustaz, kita sebagai kiai dan sebagainya. Ketika ada orang bertanya, jangan cepat-cepat menjawab. Tapi kita harus mencari bagaimana caranya untuk menjawab kepada pertanyaan itu. Karena salah dia menjawab, akhirnya dia pun dibunuh oleh pemuda itu. Kemudian dia mendatangi syekh yang lain. Mendatangi ulama yang alim lainnya. Wahai Syekh, kenapa anak muda? Saya berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hari ini saya ingin bertobat kepada Allah. Bagaimana caranya? Syekh bertanya, apa dosamu, wahai Kulan? Dosa saya sudah membunuh 100 orang. Syekh mengatakan, ada jalan untukmu. Dengan catatan, kamu meninggalkan kampung ini dan jangan balik-balik lagi kemari. Tinggalkan negeri ini dan jangan pernah kau balik ke negeri ini. Menuju ke tempat yang lain. Di sana ada seorang ulama yang sedang rehabilitasi orang-orang narkoba. Orang-orang yang berdosa kepada Allah sedang direhab di sana. Pergilah ke negeri itu. Anak muda tersebut mengamalkan apa yang dikatakan oleh syekh tersebut. Dia menyiapkan bekal ala kadar untuk berangkat ke satu negeri di mana di situ ada ulama yang sedang merehab orang-orang yang berdosa kepada Allah. Orang-orang yang sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah anak muda itu. Di dalam perjalanan, anak muda itu sakit dan meninggal dunia. Meninggal dunia, Pak. Ketika anak muda itu meninggal dunia, turunlah dua orang malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Keduanya berdialog. Malaikat rahmat mengatakan, Allah mengabulkan taubatnya, karena dia hendak bertobat kepada Allah, dan dia tinggalkan perbuatan dosa dengan penuh penyesalan, dan tidak akan dia ulangi lagi. Kata malaikat azab, tidak. Dia belum berbuat kebaikan sedikit pun. Dia belum sholat, dia belum puasa, dia belum zakat, dia belum zikir, dia belum baca Al-Quran dan sebagainya. Pokoknya dia belum berbuat baik. Maka tobatnya Allah tidak menerimanya. Ketika dua orang malaikat saling berbantah satu dengan yang lainnya, tiba-tiba turun malaikat yang ketiga. Disidanglah dua malaikat ini. Apa kata malaikat yang ketiga? Silakan ukur.
ukur perjalanannya. Kemana lebih dekat, itulah dia. Kalau lebih dekat ke negeri yang dia tuju, Allah menerima taubat. Kalau lebih dekat ke negeri yang dia berangkat, Allah menolak taubatnya. Diukurlah oleh tiga malaikat tersebut. Akhirnya berkesimpulan bahwa anak muda itu sudah lebih dekat kepada negeri yang dituju. Kenapa lebih dekat? Karena ketika dia meninggal, dia rebah ke depan. Kalau dia rebah ke belakang, lebih dekat ke negerinya. Kalau rebah ke samping, 50-50. Tapi karena dia rebah ke depan, sehingga dia lebih dekat ke negeri yang dituju. Tiga malaikat itu berkesimpulan bahwa Allah menerima taubatnya. Dengan catatan dosanya itu tidak musyrik kepada Allah, nyawa belum sampai ke kerongkongan, dan matahari belum terbit di barat. Semoga muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa kepada Allah. Mulai sekarang dan kapanpun, kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan segala perbuatan baik. Watbi' sayyatal hasanata tamhuha. Lakukanlah berbagai macam kebajikan. Lakukanlah berbagai macam amalan baik. InsyaAllah Allah akan menghapuskan amalan-amalan buruk. Sehingga negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Negeri yang baik. Negeri yang mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyarakat hidup di dalam ketenangan. Hidup di dalam kedamaian. Masyarakat akan mendapat rezeki, rezeki yang halal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hidup tenang, aman dan damai. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

Ah,

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كان

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Eskiden Allah Allah Allah Allah.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

95,2 Radio semuanya, teman terbaik kamu. Selamat siang di Formasi 13:59 ya. Untuk teman-teman radio yang baru aja selesai menunaikan ibadah sholat Jumat untuk hari ini, alhamdulillah, semoga apa yang didoakan menjadi doa yang mustajab ya, yang dikabulkan untuk semua doa-doa baik teman radio. Dan jarang nemenin kalian juga udah selesai untuk edisi hari ini. Setelah ini akan ada Babang Egi yang nemenin kalian. Tapi akan kita masuk di Jazz Music Class sampai nanti di jam 3 sore. Terima kasih untuk bersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi, 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 15.

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru. Lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
6: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
7: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
6: Emangnya nggak capek, Bu?
7: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
6: Emang ngaruh, Bu?
7: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
6: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
7: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
6: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
7: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
6: Waduh, ibu mau jatah juga.
8: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
1: Ningse mana, Ningse?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningse?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, panas banget, gila. Egy Putra kembali menyapa di 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hedeo. Tapi ingat ya, apalagi di hari yang sangat mulia Jumat, akan banyak keberkahan ya buat siapapun yang terus bersyukur atas segala sesuatu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Benar? Betul dong ya. Gimana kabarnya di hari yang panas ini? Tetap stabil kan? Tetap enggak boleh kenapa-kenapa, tidak mengkambing hitamkan dan tidak marah-marah karena nanti rezekinya bisa hilang, teman bro dua. Langsung dari Harry Styles, kita ke jazz dari mata teman bro dua. Kamu tahu gak sih ini lagu udah 10 tahun umurnya. Pengen flashback aja gitu buat kamu semua yang lagi dengerin bro.

2 RRI Pro 2 Palox Bawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda, diingetin lagi nih ya. Untuk kamu semua, para warga Loksmawe Aceh Utara, penduduk Indonesia Raya, jangan lupa start from tomorrow ya, dimulai dari besok sampai dengan tanggal 31 Agustus, kita dihimbau untuk ya mendirikan tiang bendera setengah aja teman Pro 2 ya, dalam rangka menyambut anniversary NKRI ya di tanggal 17 Agustus tentunya ya. Jangan lupa pasang bendera setengah tiang mulai besok sampai dengan tanggal 31 Agustus. 30 atau 31 ya? 30 ya kali ya? Iya dong. Kan bulan ini 31, berarti bulan depan 30. Okay. By the way-nya lagi teman Bro 2, ini lagu juga pernah menjadi salah satu lagu pilihan untuk kategori pria dalam Festival Bintang Radio yang tahun ini juga akan digelar sesaat lagi. Sesaat lagi kapan ya? Tunggu aja ya. Kamu harus follow seluruh sosial medianya RRI Loksmawe biar tahu tuh kapan registrasinya, mekanismenya, teknisnya seperti apa, lagu yang diperlombakan apa aja, atau punya syarat-syarat lain dalam Festival Bintang Radio 2026 RRI Loksmawe, teman Pro 2. Ya, kita beralih ke lagu mancanegara. Ini lumayan baru banget. Nggak pakai banget sih, lumayan baru karena tahun 2025 kemarin. Ada SDA dengan Nobody Gets Me. Sedih kali.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat, Bun.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun,

95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Naura Ayu Jalan Tengah. Yang diciptakan oleh Barsena. Aduh. Denger Jalan Tengah nih, cocoknya tuh kayak di tengah malam gitu ya. Langsung berkecambuk keluar dalam. Oh my god. Ya gak apa-apa diputar sekarang juga, karena kan panas banget tuh. Siapa tahu ketika kamu mendengar lagu ini tuh kayak kebawa siraman rohani aja gitu. Ya kan. Untuk kamu semua yang lagi mikirin sesuatu yang akan kamu lakukan nanti malam ya, atau yang akan kamu lakukan esok, karena bagimu besok udah weekend yang libur banget ya. Semoga kamu bisa memanfaatkan hari off kamu sebaik-baiknya, teman Pro 2.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Waduh, mandi lagi.
1: Waduh,
3: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
5: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
4: Emang kenapa sis?
5: Tidak baik untuk kesehatan.
6: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

berdamai, masya Allah. Sudahkah kamu berdamai dengan kondisi kamu saat ini, teman Pro 2? Ya, kenapa ada desahan-desahan kegamangan di awal aku bersuara? Aku lebih kayak ngerasain ada berapa banyak orang yang kadang kurang bisa berdamai dengan kondisinya saat ini, ya. Why? Kenapa? Mungkin karena kita belum siap menerima kondisi yang seperti ini, apapun versinya. Mungkin harus bisa dijalani dengan sebaik-baiknya, teman Pro 2, ya gak sih? Shock juga ketika kita mendapatkan sesuatu kenyataan hidup yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Tapi ingat, kita masih punya Allah, ya. Jadi silakan kamu curhat, kamu melepaskan kegundahan kamu, ya kan? Mungkin itu kita yang kurang, curhat sama Allah, teman Pro 2, ya kan? Ya, semoga momen-momen asar sesaat lagi bisa kita jadikan, kan ada tuh ya kayak zikir di sore hari, ya kan? Nah, kita tuangkan di sana, teman Pro 2, dan berharap agar kita bisa berdamai dengan kondisi apapun yang kita lagi jalani saat ini. Okay? Nah, teman Pro 2, mendengarkan musik memang menjadi aktivitas favorit banyak orang, baik saat bekerja, belajar, berolahraga maupun bersantai. Ya, namun kebiasaan memutar musik dengan volume terlalu keras, terutama melalui earphone atau handphone, ternyata dapat berdampak buruk bagi kesehatan telinga. Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini beresiko menyebabkan gangguan pendengaran yang muncul secara perlahan tanpa disadari, ya. Paparan suara dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lama dapat merusak sel-sel rambut halus di dalam telinga bagian dalam yang berfungsi menangkap gelombang suara. Sayangnya, sel-sel tersebut tidak dapat tumbuh kembali ketika sudah mengalami kerusakan. Akibatnya, seseorang bisa mulai mengalami telinga berdenging, sulit mendengar percakapan, hingga penurunan kemampuan mendengar secara permanen. Risiko ini tidak hanya dialami orang dewasa, tetapi juga remaja yang sering menggunakan perangkat audio dengan volume maksimal. Ya, para ahli teman Pro 2 menyarankan untuk menerapkan aturan 60/60. Yaitu mendengarkan musik dengan volume maksimal 60% selama tidak lebih dari 60 menit tanpa jeda. Setelah itu, berikan waktu istirahat bagi telinga kamu sebelum kembali menggunakan earphone. Ya, selain itu, pilihlah earphone yang mampu meredam suara bising dari luar sehingga pengguna tidak perlu menaikkan volume terlalu tinggi agar musik tetap terlihat jelas. Menjaga kesehatan telinga merupakan investasi jangka panjang yang sering kali diabaikan. Menikmati musik tentu tidak salah, tetapi pastikan dilakukan dengan cara yang aman agar kualitas pendengaran tetap terjaga hingga usia lanjut. Mulailah membiasakan mengatur volume secara bijak dan berikan telinga untuk waktu beristirahat. Langkah sederhana ini dapat membantu mengurangi resiko gangguan pendengaran di kemudian hari, teman Pro 2.

untuk kamu semua yang mungkin saat ini lagi santai-santai, mendingan kamu ke musola atau ke masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat asar sesaat lagi ya. Kita beralih ke Raimu Laode dengan Dunia Yang Nanti. Kamu masih mendengarkan Egi di sini di Pro 2 Palox Mawai tentunya.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal, berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang gak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza kasurat dzunubul abdi wa lam yakul lahu min amalin liyukaffirha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffirha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada tiga. Satu, dengan dia bertaubat. Dua, dengan dia beramal soleh. Yang ketiga, dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyak belah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita sudah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian, salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita, soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal, pas lagi susah baru rajin tahajud, pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya gak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus, kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut talim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut talim aja. Datanglah ke masjid, ikut talim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala gak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Rio Satrio dengan Senja di Aksara Bintang, teman Prodoa. Aduh, aduh, aduh. Kalau musisi itu bahasanya tuh terlalu puitis, melankolis. Tapi gak pakai berujung tragis ya. Hai, 95.2 RRI Prodoa Palox, pamai teman terbaik kamu, radionya anak kuda. Sekali lagi selamat sore. Udah Jumat sore aja, ntar malam, malam weekend, malam Sabtu mau ngapain, di mana, sama siapa teman Prodoa, berbuat apa Gana? Ya semoga Gana sehat-sehat dan tidak memikirkan hal-hal yang negatif yang akan direncanakan jauh-jauh hari. Karena ketika kita sudah merencanakan sesuatu yang jelek, kita sudah mendapatkan satu amalan jelek teman Prodoa. Jadi segera batalkan biar kamu kembali mendapatkan satu amalan baik, insyaallah. Wow, udah jam 4:30 aja ya. Buat anak kos-kosan, ayo tunjuk tangan ya. Yang ngerasa lagi kesusahan air ya. Biasanya tuh ada aja ya. Problematika di kos-kosan tuh emang merata ya. Ada yang kekurangan listrik, ada yang kekurangan air, ada yang suka cetek-cetek gitu, apa sih namanya? Kayak membal gitu ya kan. Tapi di rumah biasa juga banyak kali, ya manusiawi sih ya. Nanti jangan lupa besok bayar listrik terus ya, jangan sampai nunggu tanggal belasan. Tanggal 20 ntar telat lagi deh kita bayar iuran listriknya. Oke, kita naikin temponya sedikit boleh ya. Ini ada Geisha versi 2024, judulnya Karena Kamu. Kamu lagi dengerin Egy Putra di Prodoa Palox semua esok hari ini. Yeah.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya, Pak.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: sendiri.
1: Hey, 95.2 RRI Radio FM Long Sumawai, teman terbaik kamu, radio yang anak muda from India, everything you are. Aku
2: bisa gak kamu ngomong satu nafas kayak gitu kayak aku? Bisa gak? Bisa dong.
1: Have you enjoy to do something, teman Pro 2? Kalau kamu seneng lakuin satu hal, lakukan itu semaumu, sesukamu, senikmatmu. Ya, karena salah satu tujuan hidup ya menikmati segala sesuatu yang ada di dalamnya, ya kan? Suka duka juga dilewati sebaik-baiknya. Kayak kata Hindia ini, teman Pro 2, ya gak?

bahwa aku pernah dicintai seada-adanya dan cerita kita gak jauh beda, walaupun sekarang ini kamu lagi ngalamin kejadian yang gak banget ya, atau asmara kamu lagi ngeredup. Uhuy, tapi yang jelas kita pernah mesti punya cerita yang sama, gak jauh beda teman pro 2 ya kan. Jadi enjoy. Semoga hidup kita ke depan makin bermakna bersama Pro 2 Pablo Soy sore hari ini.

Yes, hampir di jam 5 sore hari ini. Masih kurang 5 menitan lagi, teman Pro 2. Kita punya Billy listing-nya, guys. Ini lagu pertama kali keluar di tahun 2024 lalu, ya. Dan langsung nangkring di Belantika Musik Internasional.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh ya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

Sebelum 5.2 RRI Pro 2 FM Lock semua teman terbaik kamu Keisha Lefronka dengan pelarian. Enak gak sih jadi tempat pelarian? Nah, gak selamanya tempat pelarian itu berujung negatif teman Pro 2 ya. Terutama buat kamu yang have something trouble, mungkin ngerasa ada butuh selah ya, untuk melangkah dari sesuatu yang pernah menyakitkan kamu gitu. Tapi diyakinkan lagi nih kedua belah pihak tuh saling benefit gitu, ada keuntungannya masing-masing ya. Karena aku yakin banget kalau cuma satu pihak aja yang diuntungkan, ya bener-bener pelariannya tuh negatif banget jatuhnya kan ya. Jadi sah-sah aja gitu kalau emang bisa mendapatkan timbal balik yang pas lah. Namun pada hakikatnya kalau udah ngomongin soal pelarian kan pasti ujungnya negatif kan ya. Jadi kalau kamu gak pengen makin parah satu hal yang kamu alami gara-gara suatu pelarian yang kamu lakukan, mending pikir 40.000 kali teman Bro 2. Okay.

By the way, teman Pro 2 PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersama pemerintah Provinsi Aceh dan aparat penegak hukum ya, melaksanakan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU di wilayah Banda Aceh sebagai upaya memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak sekaligus memastikan distribusi energi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, kegiatan ini dihadiri oleh Kanit 2 Subdit Ekonomi di Dintelkam Polda Aceh AKP Edi Mulyadi, Kasubdit 1 Ditreskimsus Polda Aceh Kompol Sofian SHMM, juga ada Kabid Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Provinsi Aceh Dian Budi Dharma, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Husaini, Kabid Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga PKTN Disperindak Aceh Munardi, serta Sales Area Manager Retail Aceh Pertamina Patra Niaga Misbah Bakhori ya. Berdasarkan hasil sidak stok BBM di seluruh SPBU yang menjadi lokasi pemantauan dipastikan dalam kondisi aman dengan seluruh produk tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tim gabungan juga memastikan seluruh SPBU telah menerapkan penggunaan QR Code dalam penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini juga efek, aku bacaan ini juga efek karena beberapa hari terakhir ini teman perdua pengantrian BBM itu emang sangat begitu sulit ya. Jadi kalau kamu ngerasa nggak butuh round-round nggak jelas keliling-keliling Cina buta ya, mendingan udah dengerin perdua aja sambil ya stalking-stalking mantan gitu di sosmed. Lebih enjoy daripada kamu ngabis-ngabis BBM gak karuan ya gak sih. Hello para ARMY, Nia dan Jungkook ya, dengan Euphoria untuk kamu semua sore hari ini bersama Produ FM Long Smile, teman terbaik kamu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Kita punya koleksinya Selena Gomez dengan Rory. Teman Pro 2, hey, udah jam 6 kurang 15 aja ya. Selamat sore, paling gila buat kamu semua yang baru mengitari Pro 2 FM Lox Mawes. Sambil ngapain sekarang? Di jam segini, atau kamu lagi punya planning apa yang harus kamu lakukan di Sabtu dan Minggu besok mungkin ya? Ya, semoga saja apa yang sudah digencarkan sesuai dengan kenyataan teman Pro 2. Karena terkadang kita udah misinya udah komplit banget nih, ternyata pas nge-action ini something aja tuh yang bikin kita nge-pending lagi, nggak jadi lagi. Yeah. Waduh, kacau nih bro. Kita kasih Raffi with 2013 dengan legacy yang satu ini di Pro 2 FM Lox Mawes. Spesial buat kamu yang ngakunya setia tongkrongin Egy Putra hanya di Pro 2.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
4: Selamatkan, hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jade Aslo featuring Lauren Pine and Lennon Stella with the Polaroid Teman Broadway. Hello. Satu menit yang akan ada di jam 6 sore hari ini. Thank you so much buat kamu di Jumat sore hari ini masih mendengarkan Broadway FM Laksumawai. Hello. Yang baru dengar kemana aja. Baiklah, selamat bermalam Sabtu. Sesaat lagi buat kamu semua teman Pro 2 ya. Seperti biasa di jam segini tuh bakal ada penyiar yang pamit dari kamu. Tapi tenang, masih banyak lagu keren lainnya dalam jazz music yang bisa kamu dengar sambil nantinya menyongsong waktu sholat maghrib tentunya ya. Mari manfaatkan waktu sebaik-baiknya teman Pro 2. Jangan sampai kita terus-terusan menjadi orang yang menyesal, menyesal, dan menyesal. Karena ketahuilah, menyesal di kemudian hari gak ada artinya ya. Jangan lupa juga nanti setelah maghrib jam 7 seperti biasa dari Senin sampai dengan Jumat, kita akan bergabung bersama Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Sementara itu Minggu malam kita punya perkembangan music-music indie tanah air dalam Indonesia Pro Indie di hari Minggu jam 7 malam ya. Sekali lagi thank you masih mendengarkan Pro 2 FM Lox Mawe, and I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin selama nemenin kamu. Insya Allah besok siang kita kembali ketemu. Egy Putra out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
7: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
6: Mana, coba lihat.
7: Nih.
6: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
7: Masa sih?
6: Iya.
7: Perlu ya diupdate?
6: Iya dong.
7: Ih, nanti memori laptopku penuh.
6: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
7: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
6: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
7: Ya iya deh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan pula karena peralatan kita lengkap, dan bukan karena persiapan kita yang matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh. Karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta, dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan yang digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Orang yang paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membual, serta menyombongkan diri. Hadis riwayat Ahmad.

Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala, ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketenteraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepada-Mu. Anda baca Al-Qur'an, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status,

Music Lancer. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga, dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya, sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya suatu saat nih kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya, buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya Rere Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kangga bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto benar.
0: Mojokerto itu
1: kelahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke. Okay,
1: terus ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke. Okay.
1: Idol X 2019-2020 terus. Sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin, anggap aja kayak, ya, life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live.
0: Karena
1: jadi
0: live.
1: Kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka
0: membagi kekesarian
1: kehidupan kita, life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar, punya
0: lagu loh, gila
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya, semua gitu
1: betul ya puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya kompetitifnya juga ada gitu ya Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance.
0: Dance juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya nggak ada.
1: Kalau nggak salah tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Yeah.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya udahlah.
1: Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus habis itu akhirnya gak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar, audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Wah, ngeri-ngeri banget.
0: Ngeri-ngeri
1: banget semua. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja mencari bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gitu. Gue setuju kalau itu kayak, jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: terakhir.
0: Dari,
1: jadi semua penutup ya. Maksudnya,
0: okay.
1: Wah, ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya? Gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya nggak sih?
1: Betul, betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya nggak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman Pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama gitu. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu, ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue merasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Jadinya, ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri. Dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang, akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lo harus bisa bikin lo memperkenalkan diri lo gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya, lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. Seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
0: lebih
1: ya,
0: jujur
1: karena
0: tadi ya.
1: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta sih. Itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke, minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya,
1: tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener, prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus habis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
1: Betul, karena gue cuma punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live-live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi tuh, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau mereka. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana, by Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan, gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Oke. Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya. Kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu mungkin, ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
0: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: sama
0: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah.

Soalnya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, mau teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan siapa pastinya ya. Di malam weekend ini ya teman Pro 2 ya. Karena besok udah mau menuju weekend kan gitu. Boleh dong bilangnya udah weekend ya. Benar cinta. So by the way teman Pro 2, tadi barusan aja darinya Juicy Lucy nemenin kamu semua ya. Sengaja saya puterin untuk kamu semua sambil menemani aktivitas kamu. Ya, darinya Juicy Lucy dengan Bukan Orangnya teman Pro 2. Ya by the way teman Pro 2, kalau ngomongin soal bukan orangnya ya. Ya gak apa-apa lah kalau memang mungkin kita gitu ya bukan orang yang disukai atau dicintai gitu ya, atau mungkin kamu gitu ya lebih memilih kayak ya udah deh mungkin bukan dia orangnya gitu, ada orang lain nanti yang bakal lebih sayang lagi sama aku misalnya gitu ya. Ini sebenarnya luas banget sih, bisa dari berbagai perspektif gitu ya. Tapi yang mau saya tekankan, kalau memang udah bukan orangnya ya udah ganti gitu ya teman Pro 2 ya. Dalam artian maksudnya ya udah nggak usah perlu larut-larut gitu ya. Karena hidup bakalan terus berjalan teman Pro 2 ya. Kita juga bakal terus menatap ke depan gitu ya. Boleh tuh natap ke belakang sekali aja gitu ya. Jadikan pelajaran gitu teman Pro 2. Nah di lagu ini juga Juicy Lucy bilang ada lirik yang dimana Juicy Lucy bilang kayak tak perlu ku alirkan air mata gitu ya. Jadi kayak enggak ya udah gitu, kalau memang bukan dia orangnya ya masa kita harus nangis-nangisan sih teman nomor 2 ya. Gak boleh dong, karena kita ya seperti yang saya bilang tadi, hidup bakalan terus berjalan ya. Bakal ada orang baru lagi yang masuk ke kehidupan kita gitu ya. Jadi orang-orang itu datang dan pergi gitu di kehidupan kita gitu teman Pro 2 ya. Kalau bahasa kerennya people come and go teman Pro 2 ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak ya udah setiap orang itu pasti bakal ada yang datang, ada yang pergi gitu teman Pro 2 ya. Jadi enggak perlu diambil pusing ya, udah nikmatin aja hidup kita. Kamu juga harus sayang ke diri kamu gitu ya. Gak perlu terlalu lama terpuruk misalnya gitu teman Pro 2. Karena ya memang harus move on lah gitu. So by the way teman Pro 2 sampai beli buat chef nih ya. Teman Pro 2 semua ya, yang lagi dimanapun kalian berada gitu ya. Ya mungkin kalian lagi di rumah sendiri sambil pantengin RRI Pro 2 Lux Mau ya, atau bareng keluarga mungkin lagi ya ngumpul-ngumpul aja gitu ya, menghilangkan penat sedari hari tadi gitu ya yang udah kalian jalanin ya, apapun aktivitas kalian lah ya. Terus juga chef pengen ngucapin ya pengen nyapa-nyapa kalian semua lah pada intinya teman Pro 2 ya, apalagi para teman Pro 2 yang selalu setia ya. Yang selalu setia pantengin dari Pro 2 Lux Mau ya dong pastinya ya, apapun aktivitas kalian, mau kalian lagi dinas malam ya, nggak perlu sedih, nggak perlu ya, mungkin juga kalian udah terbiasa kan kalau dinas malam ya. Ya gitu deh teman Pro 2 ya, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mau, teman terbaik kamu.

Soya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lugus Mawe, teman terbaik kamu ya. Masih bareng dengan siapa pastinya Tahun Pro 2 ya, dimanapun kalian berada. Atau mungkin kalian lagi nongkrong bareng teman-teman gitu ya. Ya, biasa kan kalau mau malam weekend gitu ya. Soalnya kan besok libur Tahun Pro 2. Jadi kan ya siapa tahu kalian lagi nongkrong gitu bareng teman-teman, bareng sahabat gitu ya. Atau mungkin bareng keluarga gitu ya. Ngopi gitu ya. Karena budaya mengopi ini sekarang udah cukup-cukup apa ya? Menjadi ya budaya lah gitu kita bilangnya ya. Karena rata-rata orang sekarang pada ngopi semua gitu Tahun Pro 2. By the way, ya. Kenapa sih kopi ini bukan sekadar minuman aja kayaknya ya? Ini kayak jadi satu alasan, ada alasan tersendiri gitu ya. Kopi itu semakin menjadi tren. Kenapa sih sebenarnya ya, Tahun Pro 2 ya? Dan Tahun Pro 2 ya, kenapa sih sekarang ini kopi bukan cuman sekadar minuman ya, bukan minuman pahit, minuman manis, bukan sekadar minuman gitu aja Tahun Pro 2 ya. Melainkan ini bagian dari gaya hidup masyarakat Tahun Pro 2 ya. Nah, seperti yang chef bilang tadi Tahun Pro 2 dari pagi sampai malam ya. Kopi ini selalu nemenin aktivitas gitu ya, baik itu ngobrol santai sampai mungkin momen apa ya, mikir banyak orang, overthinking gitu ya, pasti ditemani dengan kopi gitu. Nah, by the way, Tahun Pro 2 ya, untuk Gen Z sendiri ya, generasi yang cukup apa ya kita bilangnya, mereka juga pasti sering banget ngopi ini ya, para Gen Z ya. Udah menjadi kayak tren lah gitu. Jadi kopi ini menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di coffee shop estetik Tahun Pro 2 ya. Pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia ini memang meningkat 8% gitu ya, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6% Tahun Pro 2. Lantas ya, sebenarnya apa alasan kopi makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini Tahun Pro 2 ya? Mungkin yang pertama, cilah yang pertama ya, aroma kopi nikmat dan menggugah selera gitu ya. Kopi ini memang dikenal mempunyai aroma yang cukup khas ya, cukup kuat juga dan mudah dikenali ya para penikmatnya pastinya. Jadi pecinta kopi itu sampai mampu mengenali jenis biji kopi hanya dari aromanya gitu Tahun Pro 2 ya. Ini jadi kayak kebanggaan tersendiri aja, saking seringnya ngopi gitu ya. So yang kedua, Tahun Pro 2 bisa menghilangkan rasa kantuk, terus juga membuat lebih rileks. Nah ini nih yang menjadi apa ya, menjadi mungkin andalannya banyak orang lah kita bilang kayak gitu ya, untuk menghilangkan rasa kantuk, terus juga buat tubuh kita jadi lebih rileks gitu ya. By the way, Tahun Pro 2, kafein pada kopi ini dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas gitu ya. Selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran lebih rileks dan membantu meredakan stres, Tahun Pro 2.

So lanjut ya tahun pro 2 ya. Ini bisa meningkatkan mood dan semangat. Atau mungkin juga gara-gara ini ya, Manda ya. Mengonsumsi kopi dapat membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. So, karena itu, kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan menyenangkan. Gitu. Jadi mungkin, ya, kalau mood kamu udah jelek, ya yaudah, ngopi gitu ya, biasanya. Ya, jadi ini mungkin menjadi obat juga untuk, ya... para-para Gen Z lah, kita bilang gitu. Enggak para Gen Z aja, sebenarnya semua orang gitu, teman-teman pro 2. Cuman kan yang sering mudian gitu ya. Yang sering mut-mutan itu Gen Z. Bener enggak sih Manda, kamu Gen Z ya? Nah, kalau kita ngomongin pagi hari teman-teman pro 2, banyak juga pasti yang ngopi gitu ya. Ini kayak ya banyak penikmat kopi tuh memulai paginya sambil mau beraktivitas gitu ya. Dan ini kayaknya udah menjadi passion mereka sehari-hari gitu ya. Cappuccino, latte, mochaccino, apapun itulah, sering dipilih karena mungkin memberikan semangat sebelum memulai rutinitas. Jadi kopi ya ukuran medium lah kita bilangnya gitu ya, mudah dibawa kemana-mana gitu ya. Terus juga di perjalanan ya, bisa aja menuju kampus, kantor dan aktivitas lainnya lah. Banyak orang membeli kopi di pagi hari itu ya, sebelum mulai kesibukan mereka gitu. Terus juga kalau kita ngomongin sore ya, ini biasanya para penikmat senja gitu ya. Jadi senja ini menjadi waktu melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Nah kayak kamu-kamu lah gitu ya, di malam hari ini pastinya gitu ya. Jadi melepas penat gitu. Banyak orang yang menikmati kopi sendirian atau bersama teman-teman di coffee shop favorit mereka gitu. Atau mungkin hanya sekedar di warkop aja gitu teman-teman pro 2 ya. Ya bisa kita bilang saat sore ini, kalau kita ngomongin sore itu ya, banyak penikmat kopi itu memilih sajian seperti yang kopi dingin misalnya gitu ya. Terus juga ya banyak lah macam-macam gitu. Kalau pagi kan mungkin cenderung yang panas gitu ya. Gak mungkin dong pagi dingin. Tapi ada juga ya, tergantung lah masing-masing orang gitu teman pro 2. Jadi sekarang kopi itu hadir bukan hanya untuk dinikmati kayaknya ya, tapi juga udah menjadi bagian keseharian banyak orang gitu. So dari aroma sampai suasana coffee shop misalnya gitu ya, ini menghadirkan pengalaman yang cukup dekat lah dengan gaya hidup modern sekarang gitu teman-teman pro 2. Makanya orang-orang kayaknya susah banget lepas dari kopi ini teman-teman pro 2. Jadi makanya sekarang trennya makin naik aja gitu ya. Take no business for me. So by the way teman pro 2, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Ini ada yang mau Chef putarin dulu untuk kamu semua ya. Nemenin malam kamu teman pro 2 darinya Sal Priadi teman pro 2 dengan mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Soyo tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan masih bareng dengan Syaf tentunya. So by the way tahun Pro 2 ada kabar baik dari timnas sejak kita tahun Pro 2 ya. Yang dimana tadi sore berhasil menang atas Timor Leste tahun Pro 2 di Piala AFF, kita biasa kenalnya ya tahun Pro 2, walaupun sudah berganti nama gitu tahun Pro 2. Cuman ini sesuatu yang baik lah juga tahun Pro 2 gitu ya. Semoga Timnas Indonesia bisa memberikan kado yang manis untuk negeri kita tercinta, untuk negara kita tercinta pastinya ya tahun Pro 2. Semoga bisa memenangkan turnamen inilah gitu ya tahun Pro 2. Jadi tahun Pro 2 by the way ngomongin soal AFF dan Timnas tahun Pro 2 ya. Ini ada yang menarik banget tahun Pro 2 ya. Darinya live streamingnya Reza Arab teman Pro 2 ya, kalau kalian tahu YB teman Pro 2. Nah, jadi mereka ya kalau kalian pecinta YB pasti tahu lah ya gitu ya. Sempat bekerja sama dengan beberapa ini untuk mengambil hak siar Piala AFF ini teman Pro 2. So jadi live stream Piala AFF ya. Reza Arab kita bilangnya gitu ya, tembus 1,2 juta penonton ya, susul rekornya ISO Speed teman Pro 2, yang dimana kita tahu ISO Speed juga sering banget live stream seperti ini teman Pro 2. Nah by the way teman Pro 2, seorang konten kreator Reza Arab ya kembali mencetak pencapaian besar di YouTube Indonesia ya. Siaran langsung atau live stream Piala AFF 2026 antara Indonesia melawan Kamboja kemarin itu menembus sekitar 1,2 juta view teman Pro 2 ya. Laga tersebut disiarkan melalui kanal YouTube YB ya, berdasarkan penuturan dari siapa? Dari rri.co.id dong pastinya ya. So teman Pro 2, Reza Arab sendiri merasa bersyukur atas pencapaian ini dan berjanji akan memberikan keseruan lainnya lah gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kayak ya kita tahu juga Reza Arab cukup sukses dengan maratonnya teman Pro 2 ya. Sekarang mencoba peruntungan yang baru gitu ya teman Pro 2. Tapi ya not bad lah kayak gitu teman Pro 2. Semoga kalian tetap suka dan semoga semakin banyak nih pencapaiannya teman Pro 2. So pencapaian tersebut tuh mengingatkan publik pada fenomena live streamnya ISO Speed teman Pro 2 selama Piala Dunia 2026 lalu. So streamer asal Amerika Serikat itu juga menjadi mitra resmi FIFA dan YouTube sepanjang turnamen. Nah sama kan kurang lebih kayak YB teman Pro 2. Jadi kreator yang akrab dipanggil Speed itu ya menyambangi sejumlah kota tuan rumah untuk melakukan siaran langsung pertandingan ya. Jadi jumlah view-nya itu mencapai lebih dari 900 ribu di beberapa tayangan tahun Pro 2. Gak hanya itu, ISO Speed juga memimpin YouTube FIFA Creator Cup ya sebagai bagian rangkaian aktivasi Piala Dunia 2026 kemarin. Jadi ajang tersebut tuh mempertemukan kreator digital dengan legenda sepak bola dalam satu buah siaran langsung gitulah tahun Pro 2 ya. Nah, jadi meski berbeda skala ya, pencapaian Reza Arab ini menunjukkan besarnya antusias penonton terhadap siaran olahraga digital gitu tahun Pro 2. Nah teman Pro 2, jadi raihan 1,2 juta penonton ini ya bersamaan menjadi catatan positif lah untuk dunia kreator digital di Indonesia gitu teman Pro 2. Dan ya semoga vibesnya semakin keangkat ya teman Pro 2, semoga semakin banyak yang nonton juga sebagai dukungan untuk timnas kita teman Pro 2 ya. By the way teman Pro 2, Syaf coba ingatkan kalian lagi ya, karena kita udah mulai mau memasuki bulan Agustus gitu ya. Bulan kemerdekaan kita tahun Pro 2 gitu. Dan ya udah bisa siapin lah bendera merah putih ya tahun Pro 2 sebagai lambang negara kita. Terus juga kayak ya rasa cinta kita terhadap tanah air kita gitu tahun Pro 2. Karena kan biasanya udah mulai dipasang tuh, mulai kalau udah bulan Agustus gitu ya. Jadi jangan lupa gitu tahun Pro 2. So by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Soya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Semawe, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 masih bareng dengan siapa pastinya tahun Pro 2, walaupun semakin malam ya tahun Pro 2, enggak apa-apa. Saya masih bakal nemenin kalian terus tahun Pro 2 ya sampai nanti pukul 12 malam ya tahun Pro 2. Dan tahun Pro 2 ada kabar menarik untuk kamu nih ya yang suka ngegame tahun Pro 2. Ini cukup menarik untuk di nanti-nanti ya. Jadi kabarnya Steam bakalan rilis beberapa game lah ya untuk bulan mendatang gitu tahun Pro 2. Nah, jadi by the way tahun Pro 2, Steam kembali menambahkan sejumlah game gratis atau ada beberapa yang diskon juga. Seperti kalian tahu, kalian udah pasti tahu lah kalau para pencipta game di Steam pasti banyak kan pilihan game yang diskon, yang gratis dan segala macamnya lah gitu ya. Nah, kali ini ada 6 judul baru yang mungkin bisa kalian coba gitu ya dengan gratis ya. Dan sebagian besarnya udah mendapat ulasan positif lah dari para pemain gitu ya. Dan tahun Pro 2 seluruh game tersebut tersedia 100% gratis untuk diunduh kapan saja. Setelah pengguna menambahkannya ke library mereka, game itu akan tetap menjadi milik mereka selamanya gitu. Sebagian kecil judul memang memiliki monetisasi di dalam game, namun sebagian besar nggak mewajibkan pemain mengeluarkan uang ya. Ya nggak pay to win lah gitu tahun Pro 2, sehingga tetap bisa dinikmati sepenuhnya secara gratis gitu. Nah, yang pertama itu ada Purge teman berdua ya. Game ini menjadi salah satu judul yang paling menarik perhatian ya, karena merupakan boomer shooter gitu ya, yang terinspirasi dari game FPS klasik lah di era 1990-an. Selain aksi tembak-menembak yang cukup cepat, game ini juga memiliki elemen yang sedikit apa ya kita bilangnya ya, gampang-gampang susah. Pemain akan terus mencoba bermain ulang untuk menembus fasilitas musuh lebih dalam lagi gitu teman berdua. Nah, untuk yang kedua itu ada Zombie Panic tahun Pro 2. Game ini awalnya merupakan mode survival gitu ya. Ya, memang sebenarnya yang dirilis di tahun 2004 gitu ya. Cuman sekarang game ini tuh hadir secara resmi di Steam dan bisa dimainkan secara gratis. Meski tampilannya masih terasa seperti game lawas ya, Zombie Panic ini tetap menawarkan pengalaman tembak-menembak melawan zombie yang cukup seru ya selama kalian memainkan game ini. Dan kayaknya nih patut dicoba tahun Pro 2 ya, karena ya ini cukup menarik lah gitu. We are one, nothing can divide us. Selanjutnya ada Gorilla Simulator tahun Pro 2. Sesuai namanya, game ini memungkinkan pemain merasakan kehidupan sebagai seekor gorila tahun Pro 2. Konsepnya terbilang unik dan sedikit nyeleneh dibanding game lain. Cuman Gorilla Simulator ini juga bisa dimainkan double player gitu ya, multiplayer gitu sama teman. Karena itu game ini bisa berpotensi menjadi pilihan menarik untuk dimainkan bersama-sama gitu tahun Pro 2. Dan selanjutnya ada Words From Pluto tahun Pro 2. Game ini merupakan kombinasi antara permainan magnetik ya dan platformer 2D gitu ya, yang cukup eksperimental gitu. Permainan ini menggunakan kata-kata seperti jumping dan juga sliding untuk menggerakkan karakter gitu tahun Pro 2. Durasi permainannya juga cukup singkat. Game ini bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 20 menit aja gitu tahun Pro 2. Nah, selanjutnya ada Idle Cats Dungeon tahun Pro 2 ya. Ini game yang menawarkan konsep cukup santai dengan tema kucing-kucingan gitu ya. Pemain dapat merekrut kucing dan mengirim mereka bertarung di dungeon-nya gitu tahun Pro 2. Gameplay-nya mirip dengan Rusty Retirement tahun Pro 2 karena berjalan di bagian bawah layar ya. Hal ini bisa membuatnya cukup cocok dimainkan sambil melakukan aktivitas lain gitu tahun Pro 2. Selanjutnya ada Lin tahun Pro 2. Ini merupakan game idle minimalis di mana beberapa serat debu akan terus menumpuk seiring waktu ya.
pemain kemudian mengumpulkan lint tersebut untuk membangun semacam kerajaan gitu. Nah, konsepnya disebut memiliki kemiripan dengan game idol klasik ya, seperti Universal Paperclips yang cukup populer di kalangan penggemar genre tersebut. Nah, jadi Steam sendiri dikenal sebagai platform yang memudahkan pemain membangun koleksi game tanpa harus mengeluarkan uang ya. Selain game gratis dan permanen, banyak judul juga sering mendapatkan diskon hingga 100% untuk waktu terbatas. Nah, by the way teman Pro 2 ya, kalau kalian pecinta game pasti udah cukup familiar lah dengan Steam ini teman Pro 2 ya. Kuncinya adalah kalian harus sering-sering pantengin Steam kalian ya. Kalau bisa kalian install akun Steam, aplikasi Steam gitu ya, di handphone kalian gitu teman Pro 2, atau sering-sering cek aja gitu. Karena memang setiap bulannya gitu pasti ada diskon ya, tergantung dia teman Pro 2 gitu ya. Misalnya lagi ada hari Paskah, Natal dan segala macamnya, itu pasti ada diskon gitu teman Pro 2. Terus juga akhir tahun pasti ada diskon gitu. Jadi ya wajiblah kalian pantengin gitu, supaya kalian bisa mendapat game gratis, terus juga game yang memang diskon besar-besaran gitu teman Pro 2. Jadi kalian kalau bingung mungkin mau mainin game apa, bisa cari dulu referensinya gitu teman Pro 2, game apa yang buat kalian kayaknya menarik lah gitu ya. Jadi kalian juga bisa tahu dari review-review orang gitu teman Pro 2, coba cari di YouTube, di ya web segala macam, banyak udah banyak banget sekarang yang nulis soal Steam teman Pro 2 ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi lah gitu, jadi udah ada orang yang mungkin udah duluan main dan nge-review gitu untuk kita. Dan by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana. Chef pengen muterin satu buah lagu untuk kamu semua darinya, Lomba Sihir teman Pro 2 dengan Andai Saja. So stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

atau dua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Dari rri.co.id/maui, pemerintah Aceh tidak mentolerir terhadap segala tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan BBM di Aceh. Setiap indikasi pelanggaran yang didorong untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum, pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat terhadap gangguan pasokan BBM maupun semen, mengingat kedua komoditas tersebut merupakan kebutuhan strategis yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas, ekonomi, pembangunan, dan kehidupan masyarakat. Juru bicara pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menjelaskan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf sudah memberi petunjuk kepada Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syaumaun, untuk membentuk tim mengurai benang kusut kelangkaan semen dan BBM tersebut. Saat ini sudah dibentuk tim di bawah koordinasi Asisten 2 Sekretariat Daerah Teku Robi Izra dan melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Teku Adi Dharma, Kepala Dinas ESDM Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini. Menindaklanjuti kelangkaan semen, Teku Adi telah mempertanyakan kepada PT Solusi Bangun Andalas. Dari semen Andalas diperoleh jawaban bahwa dalam beberapa waktu ini permintaan semen melonjak di beberapa wilayah yang berdampak pada percepatan penyerapan stok, sementara aktivitas produksi semen berjalan tanpa kendala. Pemerintah Aceh terus berkoordinasi intensif dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan, distribusi, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Informasi selanjutnya dari rri.co.id/maui. Pemko Loksemawe perpanjang P3K, evaluasi dimulai 3 bulan. Pemerintah Kota Loksemawe memberikan kepastian bagi ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan memutuskan memperpanjang masa kerja. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Loksemawe A. Haris bersama perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah di Aula Kantor Wali Kota Loksemawe Jumat kemarin. Keputusan ini menjadi angin segar bagi para P3K yang selama ini menantikan kejelasan status kerja. Di saat yang sama, pemerintah Kota Loksemawe menegaskan bahwa perpanjangan tersebut akan dibarengi dengan evaluasi kinerja secara menyeluruh selama 3 bulan ke depan sebagai langkah meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan indikator yang disusun oleh tim yang melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, serta sejumlah OPD terkait. Penilaian akan mencakup aspek disiplin, tanggung jawab, integritas, serta capaian kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing P3K. Demikian info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,5 FM Pro 2 Loksemawe.

0: RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.
1: Koma 2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

95,2 Deluxe My Teman Terbaik Kamu. Selamat pagi, Tom Pro 2. Untuk hari ini di Sabtu, kita masuk di hari pertama Agustus. Wah. Di 1 Agustus 2026 Tom Pro 2, berakhirlah Juli kemarin. Dan hari ini hari dimana semoga banyak kebaikan, lebih baik dari bulan Juli. Kalau kemarin Julinya agak getar-getir gitu ya, getar-getir ya kan. Semoga digantikan sama kebahagiaan yang luar biasa di Agustus ini, teman Pradia. Gimana sama kamu yang mungkin punya rencana di bulan Agustus ini? Semangatnya beda karena ini adalah bulan kemerdekaan, teman Pradia. Hari bulannya kemerdekaan Indonesia yang tadi tanggal 17. Banyak momen, mungkin banyak hal yang mau dilakukan ya, banyak acara di sekolah kamu, di kampus, atau mungkin di tempat kerja yang kamu adalah bagian dari para panitia pelaksana mungkin ya. Agak lebih lelah Agustusnya, tapi gak apa-apa. Semangatnya itu yang harus terus membara. Di sini dia rumah ke rumah di pagi hari ini yang kalian mungkin mau beraktivitas ya, menjalankan semua aktivitasnya di hari Sabtu, nggak ada kata-kata libur, tetap semangat aja deh pokoknya ya.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67